0: Bürgerlik kaşığı.
1: Tiptane in Bhagwan ki jai. Si si vishwa gun dasha parama swami maheshwanji guru deva ki jai. Juga juga jivo maheshwara nanda ji. Juga juga jivo maheshwara nanda ji. Jivo maheshwara nanda juga juga jivo.

juga juga jiwa maheshwarananda ji siddhi pranayam bhagavan ki jai siddhi vishwananda swaparamaswami maheshwaran ji gurudeva ki jai.